0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah di jam 8 pagi Elkoger, libur-libur seperti sekarang Anda lagi ngapain tuh?
1: Mungkin ada yang lagi masak-masak, masak daging.
0: Sedapnya
1: ya kan? Saya kemarin habis dimasakin juga.
0: Oh, dimasak. Ini so sweet sama siapa itu?
1: Sama teman. Sama teman.
0: Teman hidup.
1: Bisa.
0: Iya, iya, iya. Seperti sekarang ya, kalau misalnya momen enggak yang crowded gitu ya, di pagi hari kan kita bisa lebih leluasa ngapain aja.
1: Benar.
0: Salah satunya melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan. Mungkin ya, lagi-lagi salah satunya masak gitu. Yang biasanya beli sarapan di luar aja lah gitu kan. Sekarang ya mumpung lagi di rumah, coba deh eksperimen gitu.
1: Yang gampang-gampang aja dulu ya. Misal tongseng, oh susah ya itu ya.
0: Yang gampangnya Desta tongsengnya. Oke, okay. Apalagi?
1: Teriyaki.
0: Kirain tuh telur ceplok gitu.
1: Mumpung ada daging.
0: Oh iya, iya.
1: Sekalian biar keluarga nahan lapar, pas sekali makan langsung sedap.
0: Bener
1: gitu.
0: Bener ya, karena biasanya kan mode bertahan kita 3T ya.
1: Apa
0: tuh? Tahu tempe gitu. Kalau mau tambahan 2 lagi ya terong sama timun.
1: Iya
0: gitu.
1: Ya, protein dan vitaminnya sudah lengkap sekali itu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, bener. Momen-momen sekarang lagi banyak daging ya. Mungkin varian menunya jadi beragam ya.
1: Bener.
0: Seperti yang Desta bilang tadi. Tapi umumnya sih kalau persoalan

0: daging kambing dan sapi ini identik sama sate sama gulai ya.
1: Sate sama gulai. Selain itu ada
0: rawon
1: juga enak ya, tuh kalau dibuat.
0: Uh-uh.
1: Lumayan gampang sih karena sudah ada.
0: Kedengeran kan ya, kok kira saya aneh.
1: karena sekarang sudah ada bumbu-bumbu instan gitu.
0: Oh
1: kan,
0: iya, iya benar.
1: Iya, jadi enggak

ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ede ngaden awak bisa, depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Bagaimana diri kita? Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Tidak bosan-bosannya Elkogers, kita informasikan satu informasi yang penting dan genting ini ya. Karena memang sekarang zamannya anak-anak SMA, SMK itu lagi memikirkan mau lanjut studi kemana.
1: Apalagi punya bakat di sawah.
0: Di pertanian.
1: Iya,
0: sempat mungkin dulu-dulu waktu zaman SMA, SMK itu kayak dapat SMA sih biasanya ya.
1: Iya,
0: eksperimen
1: SMA.
0: Untuk menumbuhkan sesuatu iya, itu ya.
1: Menumbuhkan kacang hijau.
0: Iya. Jangan kan SMA, SMK, SD deh kalau gak
1: iya,
0: salah
1: benar.
0: Itu ada eksperimen gitu kan. Dan mungkin ini yang lagi dengerin Elkoger Radio Bali, dulu sempat jadi anak yang sangat fasih sekali dalam menumbuhkan itu tanamannya yang paling gede gitu
1: yeah.
0: kan. Cocok berarti ngampus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil ke depannya, terus juga sekalian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja kok ya, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Tentunya ada 4 program studi di FPST UNWAR ini yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasinya A gitu ya, Elkogers, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi di mana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Nah, untuk kurikulumnya sendiri telah berbasis industri ke arah teknologi modern ya, untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga program studi peternakan nih. Nah, kalau program studi satu ini terkait tentang peternakan, itu antara lain program studinya itu teknologi produksi dan pemuliaan ya jurusannya ya, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kalau program studi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan ini sangat mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi tentunya, aman dan berkualitas. Program studi yang terakhir nih ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dari prodinya sudah seapik ini, Elkogersia sebagus ini, dan di sisi lain juga kita lihat dari sisi staf pengajarnya ya, ternyata sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau untuk urusan fasilitas kampusnya juga keren banget sih. Ini Elkogers, yaitu kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung ya daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi lebih lanjut, lebih lengkap seperti apa, silahkan klik langsung di sipanmaru.warmadewa.ac.

id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Colgado Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kita ke kulik dulu yuk Elkoger. Untuk pagi hari ini, temennya sate kambing sama gulai kambing, apa ya enaknya ya?
1: Kalau saya pribadi,
0: nasi sih anget ya. Gitu.
1: Kalau enggak nasi lontong.
0: Lontong
1: saya suka tuh.
0: Aduh,
1: lumayan.
0: Aduh, ntar cari ya.
1: Kriuk-kriuk ini langsung di perut saya.
0: Iya, saya malah gak kepikiran si lontong itu. Ya ampun, dia perkuahan itu enak ya, pakai lontong ya.
1: Bener, sate isi, juga.
0: Isi gini, isi bawang goreng gitu.
1: Isi bawang goreng. Ini cocok untuk kita-kita yang darah rendah berdua ini.
0: Iya, bener-bener. Ada es Linda, semoga ini tidak temannya es Lilin. Nggak bercanda ya Es Linda ya. Es Linda bilang katanya tim nasi.
1: Wah, gitu. Tim nasi.
0: Iya ya, harus pakai si nasi ini walaupun karbo gitu iya. Kan karbo dan wah ini kalau ngomongin kambing ya, kambing sapi ini kan benar-benar gimana ya. Tekanan darah ini tensi tuh bisa cepat naik gitu.
1: Iya.
0: Plus karbo gitu kan.
1: Ya, sekali-sekali lah ya.
0: Iya.
1: Tapi untuk Anda yang memang punya tekanan darah tinggi atau asam urat, pokoknya kolesterol tinggi, tolong sedikit-sedikit lah makannya.
0: Iya, secukupnya.
1: Secukupnya.
0: Icip-icip boleh, tapi icip-icip jangan icip-icip.
1: Tiga piring.
0: Iya, banyak banget.
1: Iya. Selanjutnya ada juga nih dari Nick Merta. Selamat pagi duo Kades katanya.
0: Hah?
1: Mika dan Desta.
0: Kepala desa. Amin ya.
1: Kepala desa nih jadi Mika dan Desta. BTW selamat hari raya Idul Adha buat Desta. Terima kasih dan Elkoger semua yang merayakan. Makasih Nick. Kalau aku sih biasanya makan sate dan gulai kambingnya pakai nasi anget.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Ada lagi yang ternyata ada gabungan pagi hari ini.
1: Ada dong, ada siapa tuh Mika?
0: Siapa? Mana dia?
1: ada Bu Ayu.
0: Malah saya taruh HP-nya iya, jauh
1: ini. Ada Bu Ayu ternyata ini. Jadi katanya sate kambing sama sup jeroan enak banget, sering mampir di daerah Gatsu katanya. Weh. Jadi teman paling mantepnya itu es jeruk seger sama Ibu. Makan besar itu pakai lontong sama nasi juga. Oh ya siap.
0: Lontong sama nasi?
1: Ibu karena makan besar.
0: Oh, makan
1: karena
0: besar.
1: Makan besar. Kalau makannya kecil lontong gitu. Kalau makan besar lontong dan nasi.
0: Iya. Tapi setelahnya itu apa ya? Perjajanan kue-kue itu cocok gak sih juga?
1: Cocok sih, sepertinya kayak mungkin apa? Pai buah segar. Juga tuh.
0: Cari yang segar ya.
1: Buah juga oke sih, melon, semangka gitu buat nurunin kolesterol.
0: Iya lagi. Gitu. Jadi penting sekali menemukan temannya si makanan ini ya. Makanan apapun sih sebenarnya Kogers, cuma memang karena kan ini berkaitan dengan Idul Adha, ya kan. Jadi ya seperti yang kita bilang, stok daging banyak gitu. Kalau makan daging tok kan gimana ya?
1: Iya, jadi nggak seimbang nutrisi yang masuk, hanya protein aja. Harus diimbangi juga sama vitamin, mineral lainnya. Supaya tidak ini, BAB-nya tidak terlalu susah.
0: Benar, gitu. BAB lancar, benar, tensi stabil. Itu betul, kan yang kita harapkan, makan tetap enak.
1: Pengennya gitu, tapi semoga seperti itu.
0: Iya, soalnya nih ya, orang-orang umur 30 tahunan ke atas gitu ya, pasti agak riskan sih.
1: Tolong jangan bahas umur di sini.
0: Ya, semoga apapun yang Anda makan atau konsumsi, terutama di hari ini, itu membawa berkah untuk Anda, kesehatan.
1: Amin.
0: Juga gitu yang utama.
1: Ustazah. Gantian sekarang Bu Ustazahnya.
0: Iya. Itu dia ya untuk kulit kita pagi hari ini, semoga sih bisa jadi referensi yang tepat untuk Anda dalam mengkonsumsi sesuatu ya di hari ini. Dan berhubung sudah jam 9 pagi, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari LKOGE Fresh Morning.
1: Saya Desta Arita juga pamit dari ruang dengar Anda. So, akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

96,6 diajang wacana seputar wanita seperti biasa sampai jam 11 siang.

96,96. Ya, Alfa Girls masih libur ya hari ini ya, masih cuti bersama. Tapi bagi sebagian orang mungkin masih harus tetap bekerja di hari Kamis ini, Alfa Girls. So, enggak masalah ya. Apapun yang menjadi aktivitas Anda pada hari ini, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin kita sudah menikmati libur Hari Raya Idul Adha. Pastinya banyak ada daging ya di rumah karena hasil dari kurban kemarin, Alfa Girls. Mungkin banyak yang udah dimasak dagingnya, kemarin udah ludes juga kan, sekalian juga kumpul-kumpul bareng keluarga gitu kan ya. Nah sekarang maunya detox nih, Alfa Girls, detox tubuh setelah banyak makan daging saat hari raya, terutama kemarin saat hari raya Idul Adha. Ya wajar aja sih, gak jadi masalah ya, Alfa Girls. Ya hitung-hitung biar gak bosan juga gitu ya makan daging. Jadi biar ada selang-seling ya, sekarang kemarin makan daging full, sekarang mungkin makan makanan yang lainnya, Alfa Girls. Kebetulan setiap hari Kamis topik bahasan kita juga adalah seputar kesehatan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang detox tubuh terutama setelah banyak makan daging ya saat hari raya kemarin, Alfa Girls. Itu akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: atau melalui email ke recruitmentclandisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @landiscrossirbali.

tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di zaman sekarang kan memang kita tuh dituntut untuk terus berinovasi ya. Dan ada 4 program studi terakreditasi unggul.

dengan menikmati berbagai olahan daging yang lezat dan juga menggoda selera ya. Apalagi kemarin buat Anda yang baru saja merayakan Idul Adha, mendapatkan daging kurban gitu ya, pasti banyak ada stok di rumah nih kalau lagi harus. Namun setelah mengonsumsi sate, rendang ataupun gulai berturut-turut, tubuh juga butuh istirahat ya agar tetap sehat dan bugar. Maka dari itu Alkogers detox tubuh ini menjadi langkah penting untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal sekaligus mengembalikan keseimbangan nutrisi setelah perayaan.

0: Tokugawa Radio Bar. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

Minum air putih itu penting banget ya untuk dilakukan alkohol garas, karena makanan tinggi protein dan juga garam itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih cepat haus dan juga mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh kita. Nah, air putih ini membantu proses pembuangan zat sisa melalui ginjal sekaligus juga menjaga sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Jadi agar tubuh kita tetap terhidrasi, biasakan minum sekitar 2 liter air per hari ya, dan juga kurangi minuman manis dan juga soda alkohol gas, serta tambahkan juga infused water kalau misalkan Anda ingin sensasi yang lebih segar, supaya menghindari minuman-minuman manis tersebut alkohol gas, karena infused water kan jauh ya lebih sehat daripada kita mengkonsumsi minuman manis ataupun soda.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
6: The best music, the amazing FM.
7: El Koga Radio Bali.

similar. Mie gulai, sate, rendang gitu ya. Nggak ada salahnya untuk memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dengan mengurangi konsumsi daging merah sementara waktu, Alkogers. Anda bisa menggantinya dengan sumber protein yang lebih ringan seperti tahu, tempe, edamame, atau ayam ya, ayam, ikan. Ayam yang tanpa kulit juga bagus banget ya, supaya tubuh tetap mendapatkan nutrisi tanpa terasa terlalu berat bagi pencernaan kita. Nah, cara ini juga membantu menjaga keseimbangan pola makan setelah mengonsumsi daging berlebih saat hari raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Koga Radio Bali. Begitu indah satu lagu miliknya Padi sudah membawa kita tepat jam 11 siang waktu El Koga Radio Bali. Jadi untuk Anda yang memang lagi banyak-banyaknya nih habis mengkonsumsi daging merah, boleh deh Anda harus tetap aktif, bergerak dan juga tidur yang cukup ya. Karena tubuh itu membutuhkan keseimbangan antara pola makan sehat, aktivitas fisik dan juga istirahat yang cukup agar tetap fit usai menikmati berbagai hidangan berolahan daging ya. Lakukan aja aktivitas ringan seperti jalan kaki 20-30 menit ataupun juga bersepeda santai. Atau kalau untuk Anda yang biasa yoga, bisa melakukan yoga ya. Stretching ini bisa membantu melancarkan pencernaan sekaligus mengurangi rasa begah kegaras. Di sisi lain, jangan lupa untuk tidur cukup ya, sekitar 7-9 jam per malam. Ini juga penting banget untuk membantu proses pemulihan metabolisme dan menjaga keseimbangan hormon tubuh agar kualitas istirahat tetap optimal. Anda bisa nih menghindari makan terlalu berat menjelang waktu tidur ya. Itulah tadi beberapa cara untuk detox tubuh setelah banyak makan daging ya, Health Agar. Semoga itu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi.

0: Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pandalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Nih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tempat modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin gini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh gak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi.

96.9 El Koga Radio Bali. Hai, selamat siang. Kembali lagi di Ajang Hai Nun edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Ratinari, tentunya seperti biasa dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti dengan berbagai informasi yang bisa Anda dapatkan. Bagaimana suasana liburnya El Kogers? Dan semoga untuk Anda yang kemarin dan sekarang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha bisa menikmati momen kebersamaan, tentunya bersama keluarga, berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan tentunya menikmati waktu istirahat dengan penuh kebahagiaan setelah hiruk-pikuknya pekerjaan ya. Tentunya di Hari Raya memang selalu menjadi momen yang hangat, El Kogers. Bukan hanya soal perayaan, tapi juga tentang rasa syukur, kebersamaan, kemudian juga saling berbagi dan mempererat hubungan dengan keluarga maupun sahabat atau orang terdekat. Semoga di hari yang penuh keberkahan dan juga kebahagiaan ini, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas, serta hati yang selalu damai dan bahagia. Dan buat Anda yang harus bekerja di tengah libur hari ini, semangat ya, semangat untuk mencari cuan dan juga semangat mengerjakan deadline tugas tersebut. Dan semoga aktivitasnya juga berjalan dengan lancar dan tetap bisa menikmati suasana hangat liburan meskipun di tengah kesibukan. Dan selama 2 jam ke depan, Rati akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan juga bisa El Kogers implementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana siang Anda makin nyaman.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Siapa di antara Elkogars yang menjadi anak rantau seperti Rati? Dan yang relate ya, kita sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga itu adalah merindukan momen kumpul bersama saat hari raya. Walaupun di tengah kesibukan dan aktivitas sehari-hari yang padat, hari raya itu merupakan menjadi momen atau waktu yang paling ditunggu-tunggu untuk kembali pulang ya, bertemu sama orang tersayang dan juga menikmati suasana penuh kebahagiaan dan juga kehangatan. Tapi kalau dipikir-pikir Elkogers, terkadang menjadi anak rantau itu kita kan menata karir, kemudian juga mencapai mimpi-mimpi yang sudah menjadi to-do list dalam kehidupan kita memang berat. Tapi beratnya itu adalah kita posisinya jauh dari keluarga. Namun juga dibalik kita menata karir dan juga kerasnya kehidupan di dunia rantau ini ya, kadang ada rasa lelah yang tidak selalu bisa diceritakan kepada orang lain, namun rasanya ingin pulang di tengah kehangatan keluarga ya. Menjalani semuanya sendiri, belajar mandiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu tidak mudah ya. Kita itu harus belajar kuat menghadapi berbagai tekanan hidup dan menjadi bagian dari perjalanan seorang anak rantau ya. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika melihat orang lain itu bisa pulang dan berkumpul lengkap bersama keluarga ketika hari raya ya, sementara kita hanya bisa melepas rindu lewat telepon ataupun video call. Hal sederhana ini mungkin yang dirindukan adalah makan bersama, kemudian juga mendengarkan suara ibu yang masak di dapur ketika hari raya, kemudian bercanda dengan saudara, ataupun sekedar duduk santai di ruang tamu ya, ternyata menjadi momen yang sangat dirindukan. Namun dari semua proses masing-masing tersebut dan menjadi anak rantau juga mengajarkan banyak hal Elkogers ya. Tentunya adalah tentang sebuah perjuangan, kemandirian, dan bagaimana kita belajar kuat menghadapi sebuah kehidupan. Semua lelah dan juga pengorbanan yang dijalani hari ini tentu dilakukan demi masa depan yang lebih baik dan demi apa? Membahagiakan keluarga di rumah.

berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkoga Radio Bali. Hari ini masih bingung kuliah di mana dan bingung juga milih jurusan apa. Tenang saja, Ratu punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan jika mengulik alasannya, yaitu karena UNWAR sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, tentunya ini adalah pilihan yang sangat logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta inovasi. Dan ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian, produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan juga di sini menunjang sebuah pengembangan pariwisata, serta kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern yang mencetak sebuah generasi yang meningkatkan nilai tambah ya. Dan juga yang kedua itu ada peternakan ya, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan juga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian ya. Konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian, yaitu pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, program studi di sini ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana di sini sudah mengembangkan sebuah ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke dalam setiap mata kuliah ya, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan, pemasaran hasil perikanan. Dan jika kita mengulik bersama Elkogers, kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR ya? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen yang tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, serata punya sebuah informasi untuk Anda yang suka belanja hemat tapi tetap lengkap ya. Sekarang waktunya Anda mampir ke Klendis karena ada berbagai promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan ya. Yang mana belanja di Klendis ya, kebutuhan harian jadi lebih seru ya. Kemudian juga pastinya bikin kantong tetap aman. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, snack, kemudian juga sampai berbagai produk pilihan lainnya yang bisa Anda tentukan atau temukan di Klendis ya. Ada pun promo menarik yang bisa Anda pilih, yaitu di bumbu abon tuna di ukuran 75 gram mendapatkan potongan harga Rp5.000. Kemudian juga ada Konicare minyak kayu putih, itu di harga Rp20.800. Dan selain itu juga ada Nutrilon Royal ya, yang vanilla mendapatkan potongan harga Rp47.000, itu minimal 2 dan maksimal juga 2 ya. Dan ada juga SGM Explore ya, 3 plus vanilla madu, itu juga mendapatkan potongan harga Rp2.500. Dan selain itu juga ada di Emeron Lovely Body Serum ya, Brown Lovely Body Serum ya, banana dan juga strawberry di ukuran 200 ml itu mendapatkan potongan harga Rp1.000. Dan tentunya masih banyak sekali ya promo menarik yang bisa Anda pilih tentunya di Klendis, dan segera kunjungi Klendis terdekat Anda dan raih berbagai promo spesial yang bisa pilih di Klendis, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

juga anak muda yang mulai sadar kalau kesehatan mental itu penting. Jadi bukan cuma soal gaji yang besar, tapi juga soal lingkungan yang sehat dan juga saling menghargai. Karena percuma dong kalau misalnya penghasilan yang tinggi, tapi hati dan pikiran itu tiap hari lelah terus. Dan makanya penting sekali untuk kita menjaga diri sendiri dari lingkungan tersebut, bagaimana kita memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan pekerjaan, apa tujuan kita, dan juga rubah mindset kita untuk tidak berada di lingkungan tersebut. Jangan sampai omongan orang lain itu bikin kita kehilangan yang namanya rasa percaya diri di tengah pekerjaan ya. Dan jangan juga sampai di lingkungan yang buruk itu membuat kita lupa diri sebenarnya punya value dan juga kemampuan yang baik.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Alkogar Radio Bali. Alkogars, kalau sudah memasuki jam makan siang, rasanya bingung ya milih makanan apa ya nantinya. Apalagi ditambah kita gak bawa bekal dari rumah, bingung deh mau makan apa ya gitu. Apalagi ditambah kita kerja dari pagi sampai siang, itu membutuhkan sebuah energi untuk mempersiapkan dari siang ke sorenya ya. Dan perlu diketahui bahwasanya makan siang itu sangat penting untuk menjaga energi kita sampai sore hari nanti. Salah satu makanan yang cocok ya dimakan di siang hari dan tetap sehat itu adanya kombinasi makanan lauk yang seimbang. Misalnya nasi yang dicampur dengan adanya sayur, kemudian juga protein seperti ayam, ikan, tempe ataupun telur, dan juga jangan lupa ada buah-buahan ya untuk pemanisnya. Karena tubuh kita itu tetap butuh gizi yang lengkap supaya tidak gampang lemas saat beraktivitas yang padat. Karena terlalu sering makan makanan berminyak atau instan di siang hari itu biasanya badan itu jadi cepat ngantuk, kemudian juga terasa berat dan terasa lelah menjalani semuanya. Tapi pernahkah Alkogers kalau habis makan itu malah jadi males gerak dan baunya tidur terus? Nah itu karena makanan yang kita konsumsi itu terlalu berat dan kurang gizi seimbang. Makan siang yang sederhana tapi sehat itu justru bikin badan kita lebih enak untuk menjalani aktivitas, yang mana kita lebih fresh, kemudian lebih berenergik lagi ya. Dan misalnya juga ada, kita bisa makan sayur bening, kemudian ikan bakar, tahu, tempe, ditambah timun, dan juga tomat yang segar. Waduh, Rati jadi pengen ayam bakar nih ya. Selain lebih ringan di perut, itu juga lebih terasa segar untuk kita konsumsi di siang hari. Dan makanan yang sehat itu juga punya banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya yang tadi Rati sebutkan adalah sebuah sayuran, itu membantu memenuhi kebutuhan serat dan juga vitamin. Jadi pencernaan kita tetap lancar. Protein itu membantu menjaga energi dan kekuatan tubuh, sedangkan buah itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh itu tetap baik dan juga tetap optimal dalam menjalani sebuah aktivitas yang padat. Dan jangan lupa juga minum air putih yang cukup, itu juga penting banget karena kadang tubuh yang lemas itu bukan karena kurang makan tapi kurang cairan.

0: Boga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kadang banyak orang yang bingung ya, sebenarnya hobi itu dicari atau datang sendiri sih? Kalau dipikir-pikir Elkogers, dua-duanya itu sebenarnya bisa terjadi. Ada orang yang dari kecil memang sudah memiliki bakat, misalnya suka menggambar, musik, kemudian juga olahraga, itu juga bidang bakat yang sudah terpendam dari kecil ya. Tapi ada juga yang menemukan hobinya setelah mencoba hal baru di dalam hidupnya. Karena sebenarnya hobi itu sering muncul dari rasa nyaman, kemudian juga ditambah rasa senang saat melakukan sesuatu, bukan karena apa, bukan karena dipaksa, kemudian juga bukan karena ikut-ikutan orang lain atau FOMO, ya. Jadi untuk Anda, jangan takut untuk mencoba sebuah hal baru di dalam kehidupan sekarang, apalagi masa muda, nikmati sebuah, kembangkan sebuah kompetensi dan juga ide-ide yang kita miliki untuk masa muda ini, karena nantinya juga itu jadi bekal di masa depan ya. Dan juga kalau kita yang melihat ya, bisa jadi kalau hobi itu awalnya cuma iseng, malah jadi kegiatan yang paling disukai. Ada awalnya juga ikutan teman lari pagi dan keterusan ya rutin olahraga. Jadi itu adalah hobi yang sangat positif ya. Ada juga

Yang awalnya cuma coba-coba masak, ngeliat menu atau resep dari sosial media karena bosen di rumah, ternyata malah jadi hobi baru dan itu pun bisa jadi dikembangkan sebuah ide bisnis. Dan yang menarik lagi, hobi itu tidak harus sesuatu yang besar atau keren. Kadang hal sederhana seperti berkebun, merapikan kamar, kemudian juga membaca buku, mendengarkan sebuah musik yang menjadi favorit atau menikmati suasana sore juga bisa jadi hobi kalau memang hati itu membuat kita jadi tenang. Dan di zaman sekarang ya, teknologi sudah canggih, kemudian juga semua serba berkembang secara cepat. Hobi yang kita miliki itu sangat penting untuk menetralkan aktivitas dan juga hobi untuk menjadi melepas penat ya, untuk kita mengisi ulang energi yang setelah lelah dengan rutinitas sehari-hari. Dan jadi Alkogers, kalau hari ini masih merasa belum punya hobi atau tidak punya aktivitas, itu tidak apa-apa, pelan-pelan saja, nikmati semua prosesnya ya, coba dari hal-hal kecil, hal-hal baru, mungkin kenali diri ini sukanya apa, dan itu juga bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Duh, Ling semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, sekarang produk hair oil itu lagi banyak sekali dipakai di kalangan usia ya. Usia muda, kemudian juga ibu-ibu semua memakai hair oil ya. Apalagi buat Anda yang mulai lebih memperhatikan sebuah kesehatan rambut, itu juga bisa dipakai sebuah hair oil ya. Sebelum menstyling rambut seperti mencatok tiap hari seperti saya ya. Ada juga yang dipakai setelah keramas supaya rambut itu terasa lebih lembut dan juga gampang diatur. Kalau melihat sebuah aktivitas sehari-hari seperti kena panas matahari, kemudian juga debu, polusi, atau juga sering memakai catokan dan hand dryer yang Ratis tadi sebutkan, biasanya rambut itu jadi lebih gampang kering dan juga kusut. Jadi solusinya adalah penggunaan hair oil itu cukup membantu menjaga rambut itu tetap lembab dan juga lebih sehat ya, lebih gampang diatur. Selain bikin rambut terasa lebih halus, hair oil ini juga membantu rambut supaya tidak gampang patah dan juga lebih mudah disisir. Apalagi buat Anda yang rambutnya sering mengembang atau susah diatur, itu beberapa tetes hair oil itu biasanya sudah cukup membantu bikin rambut itu terlihat lebih rapi. Tapi penggunaannya itu juga perlu disesuaikan, Elkogers. Karena tiap orang itu kan punya kondisi rambut yang berbeda-beda ya. Ada yang berminyak, kemudian juga rambutnya kering. Itu bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi rambut masing-masing. Ada yang cocok juga dipakai setiap hari hair oilnya. Tapi ada juga yang cukup sekali saja dalam sekali atau dua kali dalam seminggu. Tapi kalau terlalu sering juga dipakai, kadang rambut itu terasa lepek dan juga berat. Dan rambut yang sehat itu tidak harus perawatannya yang mahal dan juga menggunakan produk yang memang unggul yang mahal ya, yang tidak bisa kita jangkau. Tapi cukup kita memerlukan produk yang memang cocok untuk rambut, untuk kondisi rambut, kemudian juga tidak terlalu sering kena paparan panas yang berlebihan, rajin keramas secukupnya atau tidak mengasal mengikat rambut semasih basah, itu juga mempengaruhi kondisi rambut kita. Dan kadang kita terlalu fokus untuk mencari produk yang bagus, padahal kebiasaan sehari-hari itu juga punya pengaruh besar. Misalnya, sering styling rambut, kurang istirahat, kemudian juga pola makan yang kurang dijaga, itu bisa bikin rambut kita gampang rontok dan juga terlihat kusam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.

0: Perkenalkan, nama saya Ibnu Eka Aditya Pratama.
1: Boleh dipanggil Eka ya, Eka Jenderal.
0: Eka Jenderal.
1: Oke. Terus sebelahnya Eka ada siapa nih?
2: Ya, di sini saya nama dengan Sumerta, bisa dipanggil Sumerta. Dari program studi peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan ayam yang baik.
1: Oke. Mantap ya, ini keduanya adalah jago melihara ayam. Ayam itu kan ada banyak ya. Ada yang apa tadi ya, kita sempat bahas ayam petelur ya, ayam petelur, kemudian ini ayam peternak, ayam apa?
2: Ayam pedaging.
1: Nah, mungkin bisa dijelasin dikit apa sih yang akan dibahas sekarang, apa emang ayam petelurnya atau apa ini?
2: Di sini kita akan membahas ayam pedaging.
1: Pedaging aja ya.
2: Iya, atau disebut ayam broiler.
0: Broiler. Dan juga penyakitnya mungkin Kak, satu.
1: Oh, penyakit ya? Untuk penyakitnya ini berarti bisa dialami oleh ayam petelur juga sama ya? Ayam broiler juga sama penyakitnya ya? Oke, ini menarik Alkogers. Jadi buat Anda yang ingin membahas atau mengetahui informasi tentang ini, jangan kemana-mana karena kita akan membahasnya dengan mendalam. Nah, jadi yang ingin Bagas pertanyakan dulu mengenai topik ini adalah banyaknya faktor yang harus diperhatikan. Nah kan karena memang orang-orang itu berpikir melihara ayam itu mudah ya. Tapi kenyataannya benar mudah atau enggak sih? Apa sih yang kita harus perhatikan kalau mau pelihara ayam?
2: Bisa dibilang mudah, bisa dibilang gampang. Ya susah-susah gini ya, susah gampang lah.
1: Apa aja tuh yang susahnya?
2: Yang harus diperhatikan itu perkembangan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari genetik atau bibit ayam tersebut. Yang kedua itu dari pakan. Yang ketiga itu dari suhu ruangan, dari air juga, dan dari pencahayaan.
1: Pencahayaan penting juga.
2: Penting juga, ya.
1: Berarti kalau pencahayaan yang baik itu ayam nggak boleh di tempat yang gelap atau gimana sih maksudnya pencahayaan?
2: Pencahayaan itu kita harus kandang itu harus terkena oleh sinar matahari, ya. Dan juga biar kandang itu enggak lembab. Kalau lembab itu ayam jadi mudah jadi sakit.
1: Oke. Ya. Jadi kalau boleh tahu berarti apa sebutannya tadi ya? Karena kita enggak mau ayamnya sakit, berarti kan kita harus menjaga kesehatan ayam. Nah, itu ya. Jadi kalau boleh tahu kenapa sih kesehatan ayam itu sangat penting dalam usaha peternakan?
2: Kenapa apa namanya? Sangat penting dalam kesehatan peternakan karena sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ayam tersebut. Kalau ayam sehat, nggak sakit, akan menghasilkan produktivitas yang sangat maksimal. Jadinya pertumbuhan itu maksimal, waktu panen ayam itu beratnya semisal 1,5. Kalau ayam sakit, jadinya menjadi terlambat panennya.
1: Kurang ya dari 1,5 itu ya. Nah, kalau saya penasaran itu kan misalnya ada targetnya nih sebelum panen 1,5. Kalau di bawah 1,5 itu berarti belum dipanen apa ada umurnya nggak sih kalau ayam itu?
2: Ada. Kalau ayam broiler atau ayam pedaging, panennya itu biasanya 3-5 hari sampai 40 hari.
1: Oh.
2: Ya, kalau 3-5 hari itu biasanya 1,5, 1,8 gitu. Kalau 40 hari itu bisa di atas 2 kilo.
1: Kalau pertumbuhannya lambat berarti belum dipanen, masih dibiarin atau diganti sama ayam baru nanti?
2: Kalau lebih dari 40 hari perkembangannya tidak bagus, biasanya langsung dipanen.
1: Oh, dipanen aja ya?
2: Ya, biar tidak rugilah peternaknya.
1: Ini saya baru tahu Alkogers, ilmu yang penting juga ya. Terus katanya ayam yang sehat itu nafsu makannya juga baik ya. Itu cara ngelihat nafsu makan ayam baik itu gimana ya?
2: Kita memperhatikan ayam itu kan dengan gerak-geriknya. Ayam sehat itu pasti pergerakannya itu lincah. Dan makannya itu gimana ya? Nggak, biasanya habis makannya, jadi nggak habis itu berarti ada gini problem sama ayamnya, pasti sakit. Kita harus rutin mengecek ayam itu supaya kita tahu ayam itu sehat atau enggak.

0: Dan kita juga rutin harus apa namanya ngasih vitamin dan obat-obatan kepada kepada ayamnya supaya pertumbuhannya bagus.
1: Oke, wah paham sekali Sumerta ya. Kalau nggak salah tadi

0: gitu. Yeah. Wah, ini menarik sekali Kogers. Tapi kan memang yang namanya penyakit itu lebih baik kita emang mencegah ya.
1: Iya,
0: ada yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Mahal ya kalau biaya
1: gini. Iya, yeah, lebih mahal.
0: Lebih mahal daripada manusia.
1: Iya, hampir mirip sih.
0: Hampir mirip, wah ini menarik Kogers. Nah karena kita udah bahas tadi pentingnya makanan, makanan pakan ayam tadi ya, pakan ayam, airnya juga. Dan sekarang adalah bagaimana mencegah penyakit bagi ayam tadi. Untuk langkah pencegahan efektifnya seperti apa nih? Nanti akan kita sambung ya setelah lagu yang satu ini.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Banyak yang bilang kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apalagi kalau mengobati ternak yang sakit ya. Ayam-ayam ini kalau sakit pastinya biayanya sangat tinggi. Apalagi kalau sampai nyebar penyakitnya kemana-mana. Betul sekali. Jadi apa sih langkah pencegahan penyakit yang paling efektif? Gimana nih?
1: Ya, yang pertama mungkin melakukan vaksinasi secara rutin dan sesuai jadwal, Kak. Menjaga biosecurity atau keamanan kandang, membersihkan kandang, tempat pakan dan tempat minum secara teratur, membatasi akses orang luar ke area kandang, serta segera memisahkan ayam yang sakit dari ayam yang sehat. Biosecurity juga sangat penting karena menjadi benteng utama agar penyakit tidak masuk ke dalam peternakan. Contohnya seperti penyediaan disinfektan di pintu kandang, memakai alas kaki khusus kandang, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Selain itu, peternak juga harus melakukan pengamatan harian agar setiap perubahan kecil pada ayam bisa segera diketahui dan ditangani lebih cepat, Kak.
0: Oke, detail sekali ya. Vaksin rutin, ya kayak orang juga berarti ya, divaksin.
2: Betul.
0: Jaga biosecurity, nyiapin apa tadi? Apa tadi namanya?
2: Disinfektan.
0: Oke. Bersihkan peralatan, memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, karantina berarti ya. Ada kandang dipisah ya kalau ada sakit?
2: Ada kandang khusus untuk ayam yang sakit gitu.
0: Oh, jadi memang dikandangin dulu bisa disembuhin atau nanti?

0: Dia langsung dieliminasi gimana sih kita langsung?
1: Kalau ayam sakit itu kan harus kita pisahkan dulu ke tempat kandang yang di khusus karantina itu. Soalnya dosis obat untuk ayam yang sakit dengan ayam yang sehat itu beda.
0: Oh gitu ya. Ya.
1: Obatnya sama, cuma pencegahannya itu kan dosis obatnya lebih kecil.
0: Okay.
1: Kalau pengobat itu lebih besar pengobat gininya dosisnya. Jadi yeah, obatnya itu beda dosisnya.
0: Ya sama biar kayak mudah lah ngerawat juga ya.
1: Yeah.
0: Kan ada takarannya minum obat 3 kali sehari
1: gitu sini.
0: Oh, ini menarik Alkobers. Melihara ayam sama seperti kita menjaga kesehatan manusia juga ya.
1: Yeah, betul
0: ya
1: sekali.
0: Nah, jadi Bagas juga pengen tahu nih tanda-tanda ayam mulai sakit itu apa sih, kita bisa ngeliatin dari apa? Kayak kalau kita manusia kan mungkin udah pusing-pusing, tapi kan ayam nggak bisa ngomong, apa sakit kepala nih, mungkin apa petoknya lebih keras, mungkin kekuruyuk. Gimana sih tanda-tandanya ayam mulai sakit itu?
2: Yang pertama, ayam tampak lemas dan kurang aktif, Kak. Nafsu makan menurun, bulu kusam, berdiri atau tidak rapi, mata berair atau sayu, ayam sering menyendiri atau menjauh dari kelompok, sulit bernapas atau mengeluarkan suara napas tidak normal, serta pertumbuhan menjadi tidak optimal. Beberapa kasus ayam juga bisa mengalami diare, bersin atau penurunan produksi dalam ayam petelur ya Kak.
0: Oh, petelur. Kalau ayam tadi, ayam broilernya sama juga?
1: Sama juga.
0: Sama ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi terlihat lemas, nafsu makannya nurun.
1: Iya.
0: Mungkin kalau biasanya ngasih makan habis ini iya, sisa gitu ya.
1: Makanya sih jadi enggak habis gitu, tersisa. Biasanya sih kulitnya itu akan membiru, memar gitu.
0: Oh, ya, bisa dilihat ya aroma.
1: Bisa dilihat dari fisik ayam.
0: Iya, ya. Kalau Sumarta itu ngecek ayamnya cara langsung berarti ya, kita
1: secara
0: lihat
1: langsung,
0: kandang.
1: Ya.
0: Tapi kalau pakai CCTV itu mungkin enggak, kalau misalnya luas nih kandangnya,
1: ya,
0: kan enggak mungkin kita pelototin ayamnya.
1: Iya, bisa CCTV cukup membantu. Untuk malamnya kan enggak mungkin kita di kandang terus on time.
0: Oh betul, ya. 24 jam enggak ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: kita pakai juga CCTV untuk jaga-jaga malamnya, kita bisa lihat dari HP gitu. Untuk mengetahui ayamnya apakah ada yang enggak gini, enggak aktif, ada yang apakah ada yang sakit gitu kan, kelihatan juga dari CCTV. Tapi lebih bagus sih secara langsung ya, kita datang ke kandang yang itu, lebih tahu lah yang mana sakit, yang mana enggak gitu.
0: Iya, iya. Wah, ini luar biasa Alkobers. Berarti dokter hewan juga sangat berperan penting di sini ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau ada indikasinya langsung kontak by phone ya. Berarti dokternya ya harus datang ke kandang, karena mungkin kita bawa ayamnya sakit atau
1: harus betul.
0: Wah, ini penting Alkobers. Nah, terus kan ada yang namanya itu pemanfaatan herbal alami. Nih, Bagas dengar juga, kalau herbal itu ada yang bilang membantu kesehatan ayam. Sama kayak kita kan, manusia tuh biasanya lebih suka yang organik, yang herbal, seperti itu. Ada yang dari kimia, mungkin bahannya kurang sehat. Ini berpengaruh gak sih soal pemanfaatan herbal alam ini terhadap kesehatan ayam?
2: Ya, berpengaruh sih Kak. Terutama kunyit dan temulawak. Membantu meningkatkan nafsu makan, serta menjaga fungsi hati dan pencernaan. Jahe membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi stres. Bawang putih memiliki sifat antibakteri alami yang membantu melawan kuman penyakit. Daun pepaya membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Herbal biasanya diberikan melalui campuran air minum atau pakan dengan dosis yang tepat. Namun penting untuk dipahami bahwa herbal bukan pengganti vaksin atau obat utama, melainkan sebagai pendukung untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas ayam secara alami.
0: Wah, ini keren sekali ya. Jadi sama seperti manusia, ayam juga perlu asupan herbal, herbal alami.
1: Ya, betul.
0: Kunyit, jahe, bawang putih, daun pepaya. Ini kira-kira kalau penggunaannya itu ada nambah biaya ya berarti ya? Itu signifikan enggak, maksudnya besar enggak biaya yang ditambahkan?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya, malah enggak. Bagus ya kalau kita tambahin herbal ya. Oke, berarti ini untuk penambahannya mungkin sekali setahun atau sekali sebulan. Kalau di peternakannya Sumarta gimana ya?
1: Kalau penambahannya sekali sebulan sih.
0: Sekali sebulan ya. Biar lebih segar ayamnya, enggak kena sakit tuh. Ngaruh ya. Pernah merhatiin enggak kalau misalnya ini ayam pakai herbal alami, yang ini enggak? Kelihatan bedanya apa enggak terlalu?
1: Hampir mirip sih. Enggak ada perbedaan yang signifikan gitulah.
0: Iya, tapi emang lebih baik dikasih aja ya, ya herbal alami ya. Itu. Enggak ada ruginya juga kok, guys, luar ya. Biasa. Tapi kan memang namanya peternak itu ya manusia juga yang kerja.
1: Ya,
0: tiada gading yang tak retak. Nah, biasanya namanya manusia kan bukan robot, kita pasti ada salah-salahnya juga
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh peternak, apalagi yang masih newbie, yang masih pemula nih, baru mau coba alkoger, mungkin mau coba melihara ayam. Ini biar enggak mereka ngulangin kesalahannya. Mungkin bisa Eka atau Sumarta kasih tahu nih pendengar di rumah, apa sih kesalahan yang paling sering nih dilakukan oleh peternak pemula?
2: Nah, yang pertama, kepadatan kandang terlalu tinggi, Kak, sehingga ayam mudah stres. Kebersihan kandang kurang diperhatikan, memberikan pakan tidak teratur atau tidak sesuai kebutuhan, kualitas pakan dan air minum kurang baik, serta terlambat menangani ayam yang sakit. Selain itu, kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak melakukan karantina pada ayam sebelum dicampur, kurang memperhatikan program vaksinasi, serta tidak melakukan pencatatan atau monitoring perkembangan ayam. Semua kesalahan tersebut dapat berdampak pada penurunan produksi, meningkatkan angka kematian dan kerugian ekonomi bagi peternak. Oleh karena itu, manajemen peternak pemeliharaan yang baik sangat penting, mulai dari kebersihan pakan dan kesehatan hingga pengawasan rutin. Dengan manajemen yang tepat dan disiplin, usaha peternakan ayam dapat berjalan lebih optimal, sehat, dan menguntungkan.
0: Oke, luar biasa tuh, lengkap sekali Alkogers. Jadi kalau Bagas bisa rangkum poin-poinnya, kesalahan yang umum itu biasanya kebanyakan ya. Jadi kan pengen untung, jadi kebanyakan yang melihara ayamnya terlalu padat kandangnya. Terus tadi kita udah bahas panjang lebar soal kebersihan kandang. Habis itu apa tadi, pakan sama penanganan yang sakit itu ya, biasanya terlambatnya orang-orang. Oke, ini udah cukup detail juga Alkogers, dan berarti udah hampir habis waktu kita. Nanti mungkin yang terakhir Bagas pengen tanyain sama Sumarta dan Eka, apa sih harapan ke depan gitu, mungkin ya satu kata, kata-kata hari ini nih. Wah, kata-kata hari ini buat pendengar yang ingin mulai beternak ayam atau mungkin yang sudah mulai beternak ayam, apa yang mungkin disampaikan ya, saran-saran ke depannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.

0: Aku Gar Radio Bali.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: ada matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu. Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9 Alkoga Radio Bali.
3: Duh, Ling semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
4: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
3: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
4: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
3: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
4: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
3: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
4: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
3: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
4: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
5: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: 96.9

0: 96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Slang seperti para koruptor jadi pengingat bagi kita untuk lebih baik memelihara ayam saja daripada kita korupsi alkoger, sebenarnya nggak halal itu ya. Dan bermanfaat juga bagi masyarakat, bagi kita mutar roda perekonomian, dan pastinya sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, jadi itu ya bersamaan kita di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik dengan temanya rahasia pemeliharaan ayam sehat untuk hasil maksimal. Tapi sebelum pamit, seperti Bagas janjikan tadi, ada kata-kata hari ini, satu kalimat terakhir mungkin dari Sumerta dan Eka untuk Elkogers di rumah. Siapa dulu nih?
1: Oke, dari saya dulu ya. Dari saya untuk peternak, kata-kata hari ini ya.
0: Oke, apa tuh?
1: Jangan takut memulai dari kandang kecil, karena usaha besar juga dimulai dari langkah yang kecil.
0: Luar biasa. Tangan udah peternak masa depan kita. Nah, terakhir Eka.
2: Ya, jangan takut gagal, takutlah kalau enggak nyoba.
0: Wah, mirip-mirip simpel, ya. Simpel ya. Oke, terima kasih banyak buat Sumarta dan Eka dari Prodi Peternakan ya, Fakultas Pertanian Sains Teknologi Universitas Warmadewa. Karena udah jam 4, sekarang mereka harus pamit balik ke kampus apa langsung pulang nih?
1: Langsung pulang.
0: Langsung pulang.
1: Sekarang libur.
0: Oke, luar biasa. Wael Kogers juga yang masih menikmati cuti bersama, selamat liburan. Dan pastinya Bagas Krisna masih akan setia menemani Anda setelah ini di Sunset Program dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini

0: Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, bagaimana kabar Anda? Buat yang baru gabungan, baru ngidupin radio, ada Bagas Krisna. Masih setia menemani ruang dengar Anda. Kali ini di Sunset Program, edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026. Di hari yang sebagian orang tampaknya masih menikmati libur, pastinya masih banyak juga yang harus bekerja, Elkogers. Apapun kegiatan Anda, semoga dilancarkan, diberi kesehatan dan semangat agar semuanya bisa selesai dengan baik. Nah, Elkogers yang lagi terjebak kemacetan atau mungkin lagi bosannya di rumah, nggak tahu mau ngapain, yuk gabungan sama Bagas, request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita. Tinggal DM Instagram di @elkogafm atau lewat Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 6 nanti.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music for fun. 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 LKUGA Radio Bali, Avril Lavigne, I Will Be. Bagas puterian seperti biasa buat Madendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, katanya present. Mau sirim salam buat dirinya sendiri yang lagi ngeteh-ngeteh cantik sambil santai. Gak ada santainya nih tumben, biasanya ngeteh sambil santai gitu ya, atau santai-santai doang. Tapi memang di hari libur, cuti bersama, apalagi bagi LKUGers yang pekerja kantoran, ini memang harus dinikmati sambil minum yang manis-manis. Salah satunya adalah teh, apalagi dengerin LKUGA Radio Bali. Luar biasa ya, paripurna hidupnya Madehendra Saputra. Udah.

bebas waktunya. Masih lama sampai jam 6. Jadi buruan request lagunya biar sempat diputar. Terus Bisik Talk Show bersama Bagas Ganteng setiap hari Kamis jam 3 sampai jam 4. Ya, selama Bagas ditugaskan sebagai host atau pewara menemani ruang dengar Anda, pastinya siap-siap dengerin Elkogat tiap Kamis dari jam 3 ya. Pasti menyediakan berbagai topik menarik untuk menemani ruang dengar Anda. Ini kita lagi sering-seringnya ngundang mahasiswa dari Warma Dewa. Jadi buat Elkogers yang teman-temannya kuliah di Unwar, di FPST khususnya, ingin tahu informasi terkait dunia peternakan, pertanian, perikanan, boleh banget ya dengerin Elkogat tiap Kamis sore. Kemudian Bagas juga mau sapa ada Danan hadir tadi seputaran Teku Umar Barat. Mau request lagunya Endang Sukamti, judulnya Semoga Kau di Neraka. Salamnya buat mantanku yang tega-teganya mengkhianati perasaanku yang tulus ini. Wah, jangan curhat Danan. Jadi untuk menemani Danan, biar semangat juga menjalani harinya, biar move on dari mantan, Bagas puterin langsung lagunya Endang Sukamti, Semoga Kau di Neraka.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Tadi kita udah dengerin Bisik ya, bincang inspiratif dan asik bersama teman-teman dari mahasiswa Universitas Warmadewa, tepatnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Nah, jadi buat LKOGers yang ingin seperti mereka, bisa jago tentang peternakan, kemudian diundang talk show juga di LKOGA. Bagas sarankan buat LKOGers yang belum memiliki atau bingung mikirin kuliah di mana, untuk kuliah saja di UNWAR alias Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKOGers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi terakreditasi unggul alias A di FPST UNWAR yang bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan, yang pastinya berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat LKOGers yang masih bingung nih, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya LKOGers, kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama, putusin sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat LKOGers yang masih kepo, ingin tahu informasi lebih lengkap, boleh klik websitenya di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya 081-338-665-310. Bisa juga ke Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Koge Radio Bali, Cinta Karena Cinta. Lagu yang sangat fenomenal dari Judika udah bagai puterin spesial buat Ananta yang gabungan dari seputaran Nusa Indah. Kirim salam katanya buat semua pendengar El Koga, buat Bagas semangat siarannya. Terus buat teman-teman semangat kerjanya, karena kita tidak memiliki yang namanya cuti bersama. Wah, semangat ya buat El Kogers yang harus kerja. Kemudian Bagas mau pindah juga ke Instagramnya El Koga Radio Bali, udah banyak banget gabungan. Bagas mau sapa dulu siapa ini ya. Ada Adi Suputra hadir dari seputaran Abian Smal. Mau request lagunya Andrena Backbone, judulnya Play Heart alias Main Hati. Salamnya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Kemudian ada siapa lagi nih Bagas mau sapa? Neneknya jangan kelupaan ya. Neneknya Man Latri juga ikutan hadir dari seputaran Abian Smal. Mau request lagu legendaris dari Widi, Widiana, bukan Widi Wiratul Alkogers. Judulnya Semua Tentangmu, lagu klasik ketika Bagas masih SMP. Udah tak siapin, tunggu aja. Salam buat Alkogers, Bapak Bagas, terima kasih. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Oke, mantap, kalau gak saat ini ya harus besok ya. Ada juga siapa ini, Giri Mahendra hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya Harry Styles, judulnya Gula dan Semangka alias Watermelon Sugar. Ini cocok banget ya buat nikmatin sunset Anda, nikmatin liburannya sambil makan semangka. Karena emang semangka ini sangat bagus untuk tubuh Anda, apalagi yang kekurangan cairan. Karena namanya watermelon, ini pastinya kandungan airnya banyak dan banyak manfaat juga untuk Alkogers. Salamnya buat semua pendengar aja, buat Bagas, terima kasih. Arigato gozaimasu. Doite shimasu.

Minggu pagi itu biasanya suasana menyenangkan karena kita masih menikmati yang namanya liburan. Dan hari ini juga tampaknya cukup sama situasinya, apalagi buat Alkogers yang memiliki atau punya dapat jatah ya cuti bersama. Jadi masih libur, kemudian long weekend. Besok juga banyak yang ambil cuti, Sabtunya libur, Minggu pagi langsung merayakan purnamo. Dan pastinya sore hari ini Anda masih temani sama Bagas Krisna yang menghadirkan suasana Minggu pagi. Suasana menyenangkan, apalagi sunset bersinar dengan cerah nih, terlihat dengan jelas.

0: が FM。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan?

96.9 Alkoge Radio Bali. Ada yang bilang kalau jodoh itu merupakan bagian dari diri kita, alias sudah ditentukan dari sananya Alkogers. Akhirnya berujunglah pada seluruh nafas kita yang juga dihembuskan oleh orang kita cintai atau merupakan belahan jiwa kita. Mungkin kalian digambarkan oleh Last Child dengan Giselle ya, dengan lagunya Seluruh Nafas ini yang bagas puterin spesial buat kadek yang gabungan dari seputaran Santur Kaje. Lagu yang mesra untuk menemani sore hari Anda yang mesra juga Alkogers. Salam utamanya buat semua pendengar Alkoga, buat bagas terima kasih, sama-sama. Ada juga ini kadek Andika gabungan dari seputaran Lumintang. Katanya mau jalan-jalan ke Dharma Negara Alaya, ada pameran foto dan didengar katanya bagas fotonya ada di pameran itu ya, betul banget. Terima kasih Andika, udah notice, udah peduli kalau Bagas juga ikut lomba begituan. Semoga bisa menikmati dan cari ya fotonya Bagas yang mana, ada tuh di pameran fotonya. Ada banyak foto juga, 50 karya terbaik katanya dari fotografer kreatif yang ada di kota Denpasar. Wih, Bagas salah satunya loh, lumayan juga ya. Ini mau request lagunya Perunggu, judulnya 33 kali. Salam buat semuanya aja. Buat Kak Bagas, semangat dan selamat, fotonya udah ditampilkan ya, sudah ada di pamerannya katanya. Terima kasih banyak Andika. Bagas juga mau sapa ada Hendra hadir dari seputaran Sanur, gabungan via DM Instagram Elkoga. Mau request lagunya The Junk Shooters, judulnya Suka-Suka. Dan pastinya salamnya sama buat Bagas, buat pendengar, terima kasih juga. Oke, langsungnya Bagas puterin ya. Decang cuter suka-suka untuk menikmati sore hari Anda. Dan pastinya lagu ini sangat seru untuk buat Anda loncat dan memperbaiki mood Alkogers yang sedikit kacau.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Buat anda yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi nih, yang akreditasinya unggul alias A, yang bisa Anda pilih di FPST UNWAR. Salah satunya adalah Prodi Agroteknologi, yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals alias SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Elkogers yang masih bertanya-tanya, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya Elkogers, kelas yang bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah pikir lama-lama, segera putusin sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat. Alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Hey, what's that? I need some music! It rocks!
3: Yeah! You are listening! 96.

0: friends, believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember that.
1: 96.9 LKOGR Radio Bali, Pitbull featuring Neyo, Time of Our Lives. Sebagai sebutan spesial buat Komang Aryani yang gabungan via Facebook Messenger. Banyak banget ya gabungan di Facebook nih. Bagas juga mau sapa Uka Mulyarte, gabungan dari Padang Sambian, hadir katanya. Komentarin postingan talkshow bisik ya sore hari tadi di jam 3 sampai jam 4. Terima kasih udah hadir. Kemudian dari Batu Riti ada Wayan Sudarsana juga hadir. Semangat anak-anakku. Wah, ini bapaknya Eka atau siapa tadi yang gabungan ya, mahasiswanya atau Sumerto ya. Terima kasih udah gabungan juga Bapak Wayan Sudarsana. Oh, ini dosen ya, mungkin ya dosen dari Warma Dewa, mantap jaya. Ada juga kadek dari seputaran Denpasar, ini hadir. Tapi sebelumnya benar dari Denpasar ya. Mana request lagunya J-Rock judulnya Falling in Love, semoga sempat Bagas puter. Kayaknya ini aja yang Bagas puter. Ada juga Hendra dari seputaran Denpasar sama request lagunya Coldplay Adventure of a Lifetime. Tapi karena waktunya udah mepet, Bagas cuma bisa muterin salah satunya. Siapa tak terputer ya, Coldplay aja ya Bagas puterin lagunya Adventure of a Lifetime. Check this out.

Dan di 6.9 LKOGE Radio Bali, petualangan seumur hidup. Dari Kogers yang udah tensi dengerin Bagas Krisna dari jam 3 tadi ya, di bisik bincang inspiratif dan asik, lanjut ke jam 4 sampai jam 6 di Sunset Program. Semoga lagu yang Bagas puterin bisa menyemangati sore hari Anda. Dan bagi Kogers yang masih banyak kesibukan, jangan khawatir, karena setelah ini ada Nata Prawira yang siap menemani Anda di Home Sweet Home asli musik Indonesia. Karena jam 6, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendismart, pilihan yang termurah.

Bali. Single dari Peter Pan ku katakan dengan indah. Aduh, jangan jadi seperti permen ya, Rogers. Omong-omongnya manis di awal, tapi akhirnya menyakitkan dan mempahitkan. Layaknya kita melihat kalender di hari ini, kita sudah sampai di tanggal 28 Mei 2026, yang berarti bulan ini sudah mau habis, begitu pula juga dengan uang di kantong. Dan sebenarnya kalau itu gak terlalu pusing lah ya. Apalagi kalau emang gak perlu keluar-keluarin uang banget, ya masih bisa sedikit tenang. Tapi kalau ada tambahan lagi nih, tambahan bahwa stok bulanan yang ada di rumah sudah mulai habis, atau bahkan sudah habis-habis banget dan harus beli sekarang juga. Dengan kondisi kantong udah mulai menipis juga, tapi tetap tenang Algaugers, karena Anda memiliki solusi yang tepat karena Anda dengerin Elko Gary U Bali di sore hari ini. Karena mending Anda berbelanja-belanjaan dan buah hatinya di Klenis Grosir aja deh. Karena di Klenis Grosir menyediakan berbagai promo yang banyak banget dan juga promo yang unik-unik ini. Contohnya ada bambu abon tuna ukuran 75 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Ada juga popoku adult ukuran XL 10, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp67.300 aja. Ada juga Konicare minyak kayu putih plus ukuran 60 mili, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp20.800 aja. Ada juga urai madu natural honey ukuran 450 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Ada Nutrilon Royal 4 Vanilla ukuran 1800 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp47.000. Dan dengan syarat Anda harus membeli 2 dan maksimal pembeliannya 2. Lalu ada juga SGM Explore 3 Plus Vanilla madu atau coklat yang box, Anda bisa bawa pulang ukuran 900 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Ada juga nih di setiap pembelian satu pici Sticky Puff Nutty Caramel Corn ukuran 550 gram, Anda bisa mendapatkan free satu pici varian yang sama. Dan bagi Anda yang emang pingin yang dingin-dingin di sore hari ini, bisa juga ada Magnum Almond, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 per pembelian 2 picisnya dan kelipatan 2 picisnya, Rogers. Dan tentunya ada juga banyak lagi promo-promo lainnya karena yang saya bacain baru sedikit banget. Makanya jadi Anda langsung aja deh, yang mending sekarang juga langsung ke Klenis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Klenis Grosir yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih juga. Yang konsentrasinya tuh pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga pastinya sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Dan ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segregerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kenapa sih ya kita harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya di Universitas Warmadewa atau UNWAR? Karena nih, Algogers, kalau kita lihat aja dari dua yang paling diperlukan sama mahasiswa deh ya, sama pelajarannya, yaitu dari staf pengajarnya dulu deh ya. Di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain itu, kalau kita tengok-tengok tentang fasilitas kampusnya juga, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir berulang-ulang lagi gitu kan. Bisa kita bursin sekarang juga untuk langsung segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan bagi Anda yang mau informasi lebih lengkapnya, bisa nih Anda catat. Anda bisa langsung aja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga Anda hubungi langsung atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College

yang tidak kunjung terbalas atau diberikan sebuah harapan yang sepertinya kayaknya cinta ini akan terbalas namun nyatanya sampai sekarang tidak terbalas-balas kan? Tenang. Sambil Anda menunggu cinta yang memang tidak pasti, yang entah kapan datangnya, atensi aja di Elk Radio Bali ya. Karena memang ini udah sampai di pukul 7 malam waktu Elk Radio Bali. Waktu terus berjalan tapi Anda tetap stuck dengan cinta yang tidak pasti. Gak boleh gitu ya. Kenapa ya, saya senang banget membahas tentang masalah cinta percintaan ini. Tapi masih banyak juga waktu kita nih, masih ada 1 jam ke depan. Masih ada banyak permasalahan-permasalahan cinta dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang bisa kita bahas. Berbagai informasi-informasi, tips-tips lainnya yang bisa kita bahas. Jadi tetap atensi di Elko Radio Bali. Karena selain yang saya sebutkan tadi, juga saya juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elk Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia yang akan

0: 라디오 꼬꼬깐
1: 에, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

wisata dengan kurikulum yang udah berbasis industri menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis yang kurikulum yang ditawarkan juga udah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih, yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan yang termasuk juga pangan tradisional bahkan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Dan selain itu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih, yang berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih ya kita harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR gitu kan? Karena kalau kita lihat dari fasilitas kampusnya, di sini lengkap banget, dari kelas yang bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses yang super cepat. Dan yang dibutuhkan juga, gimana sih staf pengajarnya, Nat? Nah, staf pengajarnya di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Jadi kayaknya udah gak perlu kita pikir-pikir berulang kali lagi, karena udah langsung aja kita putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi yang lebih lengkap lagi, Anda bisa banget langsung aja buka Google dan langsung ketik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi yang mau bisa langsung calling aja, Nat, bisa banget. Anda langsung bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri sekarang juga.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

9.9 FM Malko Ge Radio Bali. Baru tadi kita sempat bahas tentang kenapa sih kita sangat-sangat mudah untuk jatuh cinta kepada sahabat kita sendiri, Rockets. Namun sepertinya sekarang dari singlenya Banda Neira yang patah tumbuh yang hilang berganti, kita bahas yang mirip tapi sering terjadi juga, tapi beda dari yang tadi. Yaitu kenapa sih kita mudah banget jatuh cinta lagi sama mantan kita sendiri? Mungkin kadang ketika Anda putus, Anda merasakan sebuah rasa sakit dan akhirnya memutuskan untuk lebih baik kita selesaikan saja hubungan ini. Namun entah kenapa setelah 2 bulan, 3 bulan berlalu, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, rasanya kok kayak kenapa sih waktu ini kita putus, kenapa sih kita harus mengakhiri sebuah hubungan ini, dan kayaknya sebenarnya itu bisa kita perbaiki, ngapain sih kita harus putus gitu kan. Nah, perasaan ini sering banget dirasakan oleh banyak sebenarnya yang saya dengar ketika udah putus. Rasanya kayak udah merdeka gitu kan. Awal-awal putus saya merasa kayak senang, tentram, damai. Dan mungkin ya merasakan sedikit rasa kesepian dan lama-lama rasanya malah pengen balikan lagi sama mantan. Dan sebenarnya perasaan ini bukan karena emang belum selesai ya, belum terputus ikatannya, tapi ini seringkali terjadi karena secara ilmiahnya ya, bahwa otak kita itu sering lebih mengingat momen-momen emosional dan juga ditambah dengan dorongan familiarity atau bisa kita bilang juga bagaimana kenyamanan karena sudah saling mengenal satu sama lain, dan selain itu juga adanya keterikatan emosional yang di mana rasa sakit itu justru malah memperkuat ikatan emosional itu sendiri ya guys. Karena misal ya ketika ada siklus putus nyambung atau siklus yang minta maaf lalu mengulangi kesalahan lalu minta maaf lagi, itu malah secara nggak sadar

bisa menciptakan bagaimana sebuah rasa seperti bahwa dia itu bisa kembali memperbaiki kesalahan yang udah ia perbuat gitu lah ya bahasanya. Atau bisa juga itu dibilang setelah kita merasakan rasa sakit yang diberikan oleh pasangan kita, loh guys. Itu rasa bagaimana sepertinya kayak dia itu bisa sepertinya kita itu bisa memperbaiki sebuah kesalahan yang telah kita perbuat sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Walaupun nyatanya seringkali itu sebenarnya sebuah kesalahan sama yang terus diulang-ulang, tapi rasanya kayak udah selesai masalah tersebut dan muncul masalah baru lagi ya Rogers. Dan selain itu yang paling sering menyebabkan rasa yang ketergantungan lah ya bisa dibilang itu karena sebuah adanya sebuah keakraban dan juga zona nyaman, karena ketika kita harus beradaptasi dan juga harus mengenal orang baru, itu sering banget menguras energi yang seringkali juga otak kita lebih memilih untuk kembali ke sebuah zona nyaman bersama orang yang sudah kita kenal secara luar dalam, yang meskipun nyatanya itu malah menyakitkan. Jadi bagi Anda yang sekarang masih gamon sama mantannya, yang mungkin pernah diselingkuhin mantannya atau pernah disakitin sama mantannya, tapi sama sekarang masih gamon karena mikir kayaknya dia udah berubah deh, kayaknya dia udah memperbaiki kesalahannya yang dulu deh, ya udah deh, udah deh, kalau harus ngapain sih Anda harus mikir-mikir hal seperti itu lagi, karena ya udah pernah disakitin, cukuplah sekali aja. Ngapain sih Anda harus memeluk duri kan?

0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda and see you.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga

0: Pa, ada lagi nih roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
2: Cinta Indonesia.
0: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga.
0: Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Nih semuanya, balik lagi nih ya bareng Arya di ajang Rest and Dream di hari Kamis pada tanggal 28 Mei 2026, which is ini adalah malam Jumat. Oh ya, kalau siang kemarin mengikuti Idul Adha ataupun kurban-kurbanan nih, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik. Apakah udah ada yang perjalanan pulang ke Bali? Atau mungkin ada yang baru pulang kampung nih di hari kedua Idul Adha? Oke, Alkogers, di hari ini Arya akan menemani Alkogers selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam nanti dengan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers. Entah itu request salam sapa, entah itu untuk pacar, untuk mantan, untuk HTS, untuk keluarga, untuk saudara, untuk siapapun itu di luar sana. Dan juga akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik ya Alkogers. Sebagai Alkogers nih yang pengen mendengarkan lagu favoritnya atau ingin menyampaikan sesuatu melalui Alkoga, bisa banget langsung aja ke sosial medianya Alkoga, di chat langsung ya melalui WhatsApp Alkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Alkoga di Langkosa Gagana dan Instagramnya Alkoga di @alkogafm. So ditunggu untuk gabungan dari Alkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoga. Benar-benar menutup mata ya. Arya mau nanya nih, apa sih ritual wajib Anda yang dilakukan sebelum tidur? Apakah Anda tipe yang harus dengerin lagu-lagu mellow dulu? Tipe yang wajib dapat keharuman dari reed diffuser lavender di pojok kamar? Atau malah tipe yang masih sibuk scrolling media sosial sampai mata pedih? Secara psikologi, apa yang kita lakukan 30 menit sebelum tidur itu sangat menentukan kualitas mimpi kita loh. Otak kita itu layak mesin yang butuh waktu buat cooling down. Jadi kalau misalnya sebelum tidur kita kasih asupan yang tenang seperti baca buku tipis atau sekedar dengerin instrumen yang syahdu, otak bikin bakal ngirim sinyal kalau kita sudah aman untuk beristirahat. Malam ini yuk taruh dulu beban pikiran atau tugas-tugas buat besok, kasih waktu buat diri Anda sendiri untuk beristirahat seutuhnya.

Di sini ada Ibu Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya, saya Nyoman Latri asal dari Badung. Bisakah request lagunya Afgan, judulnya Bawalah Cintaku. Kirim-kirim salam buat sahabat Akogers, Pak Arya, makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Mbah Arya. Saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi? Kirim-kirim salam untuk Mbak Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini.

yang dimana di zaman sekarang itu kita kayak dituntut buat produktif terus, kayak beres kuliah, lanjut ngerjain tugas, terus beres kerja, lanjut mikirin hari besok. Sampai-sampai pada malam hari waktu buat santai pun kita sering ngerasa bersalah kalau nggak ngapa-ngapain. Nah, malam ini Arya mau ngenalin nih satu seni dari Italia namanya Il Dolce Far Niente. Artinya adalah the sweetness of doing nothing, atau indahnya tidak melakukan apa-apa. Malam hari ini ya, di segmen ini itu pasti adalah momen yang paling pas buat Anda melakukan hal ini. Jadi kayak saatnya Anda melepas status Anda sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, atau sebagai anak yang serba bisa. Taruh dulu semua ambisi itu di bawah bantal. Malam ini tugas Anda cuma satu, rebahan, dengerin musik, dan nikmati momen-momen gak ngapa-ngapain. Itu tanpa rasa bersalah. Otak Anda itu berhak dapat waktu istirahat yang tenang nih, Alkogers. Nah, buat menemani waktu luang Anda nih ya, yang berharga malam ini dia satu lagu yang pas banget buat nemenin Anda di break dari dunia luar. Relax and enjoy doing nothing.

96.9 Okoga Radio Bali, satu single dengan satu single dari The Script ya. The Man Who Can Be Moved, lagu-lagu untuk orang yang gamon seperti dia, Okogers ya. Oke, jadi satu single ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul kurang lebih jam 10 ya, waktu Elkoga Radio Bali, yang dimana Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Elkoga selama satu jam kebelakang tadi ya, dan sudah memberikan tips dan informasi juga untuk Elkogers. Nah, waktu Arya untuk menemani Elkogers sisa lagi satu jam aja nih. Jadi bagi Elkogers nih yang mau mendengarkan lagu favoritnya ataupun ingin mengirim sapa salam ke seseorang yang tersayang ya, ataupun buat HTS juga boleh ya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga nih di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Ditunggu ya Elkogers.

96.9 Alkoga Radio Bali, satu single dari Khalid ya, dengan judul Young, Dumb and Broke. Oke, kita akan bacakan gabungan dari Alkogers nih melalui WhatsApp Alkoga di 081236155969. Di sini ada pagi beli Arya. Waduh, ini malam ya, bukan pagi. Malam juga nih. Saya Cimama dan Cipapa di Tukat Petanu. Mau request lagu Merakit yang dinyanyikan oleh Yura Yunita ya, Bli. Terima kasih, Bli. Selamat bertugas ya. Oke, terima kasih ya untuk Cimama dan Cipapa yang udah gabungan. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada, tapi di sini melalui Facebooknya Alkoga ya, melalui dari Langkosa Gagana. Oke, di sini ada Alexander dari Denpasar.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoga Radio Bali. Oke, ada yang gabungan melalui WhatsApp ya Okoga lagi ya. Di sini ada Today. Malam ke Arya, aku Today di Gatsu mau nge-request lagunya Hi-Fi dengan judul Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi, buat dia yang lagi berusaha sembuh dari masa lalunya. Buat kakak, semangat siarannya, semoga harinya selalu Kamis, makasih. Oke, sekarang pertanyaannya satu, kenapa harus selalu Kamis? Biasanya orang kalau misalnya mendoakan hari jelek itu biasanya hari Senin ya. Kayak, semoga harinya Senin terus, biar kerja terus gitu ya. Karena kemarin tuh pasti karena weekend kebawa, terus ke hari Senin, wah sekarang udah kerja ya. Ini kenapa hari Kamis ya? Ini agak beda nih. Oke, untuk lagunya udah Ria masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan. Oke, di sini sip, di sini ada Citra ya. Malam Kak Arya, aku Citra dari di Gianyar mau nge-request lagu Dewa 19 Kangen buat orang yang selalu bikin aku kangen sama canda tawanya. Oke, buat Anda yang ngerasa ya, ini ada Citra yang katanya kangen sama canda tawa Anda. Mungkin kebetulan lagi ngedengerin

96.9 Okoga Radio Bali. Yap, satu single dari Dewa 19 dengan judul Kangen. Nah, buat yang merasa punya seseorang yang spesial, Citra, yaitu dari Gianyar, yang mungkin sempat ketemu sama orang ini, dan ini diperuntukkan untuk Anda ya, dari Citra, dari Gianyar. Terus, oke, kita akan membacakan gabungan lagi nih dari WhatsApp Elkoga ya. Di sini ada Agus Ade dari Tabanan meng-request lagunya Niki Tirta feat Abo Asbak dengan judul Jomblo. Kalau misalnya nggak ada lagunya Nikita Willy Lebih Dari Indah featuring Abo Asbak dengan judul Jomblo. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Wahyu dari seputaran Gianyar. Oke, ini kok kayaknya rata-rata dari Gianyar semua nih pendengar Elkoga ya. Di sini mau nge-request lagunya. Oke, di sini mau nge-request lagunya Maroon 5 ya dengan judul Maps. Oke. Untuk lagunya nanti akan kita putarkan. Sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Niki Tirta dan Abu dengan judul Jomblo.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kita akan membacakan requestan-requestan atau gabungan dari Elkogers lagi ya. Di sini ada, okay, di sini lewat Instagram Elkoga di @elkogafm. Di sini ada @saifurahman552 dari situ Bundu mengrequest lagu Adia Mirella dengan judul Miliki Aku buat kakak. Makasih. Okay, terima kasih ya atas gabungannya. Untuk lagunya akan Arya putarkan kalau ada. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada Bagas mau request lagunya Mawardi Jong dengan judul Lebih Dari Egoku. Oke, untuk lagunya udah Arya siapkan ya. Ntar tinggal diputarkan saja.

96.9 Akulda Radio Bali. Yap, satu single dari Olivia Rodrigo dengan judul Good For You membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 11 malam di Ajar Resen Dream hari ini ya, di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi dengan membacakan gabungan-gabungan dari Elko Girls dan memutarkan lagu-lagu favorit Elko Girls. So, terima kasih Elko Girls yang sudah gabungan tadi dan juga atensi nih dari jam 9 sampai jam 11. Dan juga terima kasih juga tadi yang udah gabungan melalui dengan request salam sapa buat HTS, buat siapapun itu ya. So, karena udah jam 11, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
1: Ah, radio OC, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: semoga Widi untuk menyapa Elkogers di pagi hari ini ya.
1: Yes, semoga ada terhibur Elkogers pas baru ngeletekin radio.
0: Itu kayak ngeletek
1: radio yang begitu ya.
0: Benar.
1: Walaupun sekarang mah orang-orang streaming gitu.
0: Benar, streaming. Sekarang tuh cuman sentuh layar.
1: Aha.
0: Dulu. Kalau zaman dulu jangan kan sentuh layar. Ditekan on off-nya belum tentu on itu.
1: Harus digeplak. Tapi selalu ada keseruan di dalamnya ya.
0: Bener banget. Apalagi kalau kita berdua datang kembali di hari Jumat ini untuk menemani Elkogers semuanya, pasti tambah seru ya.
1: Yuhu, pagi hari ini kembali Elkogers ada Mika Karisa
0: dan Yuda. 7 sampai jam 8 semuanya di sesi berisi.
1: Yes, lanjut lagi di sesi kedua ada ngobras ya, ngobrol asik. Edisi kali ini adalah Jurasi.
0: Jumat rayuan asik. Wah, rayu-merayu lagi nih.
1: Yuhu.
0: Asik. Gimana nih, sudah siap untuk rayu-merayu si doi untuk besok mungkin?
1: Aduh, gak siap loh.
0: Gak siap soalnya.
1: Ini soalnya dekat purnama soalnya.
0: Kapan purnama? Oh, berarti rayu-rayuan gak boleh yang gombal-gombal nih.
1: Iya, sibuk metanding gitu.
0: Harus sudah ada unsur spiritual gitu. Wah, canangnya bisa kamu atur. Berarti kamu juga bisa mengatur keluarga kita di depannya.

Nanti di jam 8 jam 9 kita akan adu rayu versi spiritual mungkin ya. Tentunya

0: satu di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik.

0: ke recruitmentclandisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @landiscrossirbali.
2: The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: orang posting aja di media sosial,
1: iya,
0: sama aja adik-adik.
1: Spending, nada pertanyaan kayak gini.
0: Apa?
1: Ijazah saya mana?
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan rasa bangga juga ya.
1: Betul,
0: ketika
1: betul,
0: bisa ngampus di kampus tertentu. Pasti akan bangga juga kalau ngampusnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis untuk adik-adik yang ingin punya karir yang stabil ke depannya ya. Berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga nggak cuma tentang cocok tanam doang kok di era seperti sekarang ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan inovasi.
1: Keren banget nih program studi di sini juga loh adik-adik.
0: Merasa kakak banget kita ya.
1: Banget nih, kakak pembina saya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih semuanya. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kedua ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan SDGs ya. Prinsip

0: rumah.
1: Duh, saya. Saya baik.
0: Tenaga kerjaan bisa akses kredit rumah loh.
1: Wah. Wow.
0: Syaratnya minimal ikut 3 program jaminan sosial.
1: Oh.
0: Jadi selengkapnya disebutkan di sini peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengikuti minimal 3 program jaminan sosial kini berkesempatan memperoleh akses kredit rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang melalui program manfaat layanan tambahan atau MLT. Program ini dihadirkan untuk membantu pekerja memiliki rumah di tengah tingginya harga properti dan kebutuhan hidup. MLT merupakan manfaat tambahan dari program jaminan hari tua atau JHT yang diatur dalam Permenaker nomor 17 tahun 2021. Dan program tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana JHT untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi pekerja formal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Fenina, itu mengatakan fasilitas MLT dapat dimanfaatkan peserta yang aktif mengikuti 3 program BPJS Ketenagakerjaan, yakni ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Jadi salah satu tujuan utama dari MLT ini adalah membantu pekerja memenuhi kebutuhan primer berupa kepemilikan rumah. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan sejumlah perbankan dan pengembang properti. Melalui skema tersebut, peserta bisa memperoleh akses pembiayaan rumah dengan bunga kredit lebih rendah dibanding kredit perbankan umum. Nah, selain itu program MLT ini juga menyediakan 3 jenis fasilitas pembiayaan Elkogersh, yakni pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, ada juga kredit pemilik rumah ya, kredit pemilikan rumah atau KPR, dan pinjaman renovasi perumahan atau PRP. Beliau juga menjelaskan fasilitas PUMP diperuntukkan bagi peserta yang ingin membeli rumah pertama namun terkendala biaya uang muka. Fasilitas ini khusus untuk rumah subsidi. Jadi batas pinjaman PUMP itu maksimal 150 juta rupiah dengan tenor hingga 30 tahun, seperti itu.
1: Wow.

0: benar. Dan melalui program ini, Alkogeres BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh rumah dengan biaya lebih terjangkau ya, sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat.
1: Luar biasa. Ini yang
0: terrealisasi, bukan sekedar program atau wacana semata ya.
1: Bener kan? Banget. Dan itulah